juga. Langgar, langgar. Langgar, langgar. Nah, thank you, man. Thank you, man.